dun tingkan de tata madu tulo kaye zirwa obatama darusene ampirit tingkan de tata hare hemada obetute kumarende mama patene zavende ekila devi yung langa me.